Sagardang Shastrang Jagardang Jare. Sagardang Shastrang Jagardang Jare. Shastar ek dujye te chaarde ne, ek dujye te vaar karde jode. Sagardang Shastrang Jagardang Jare. Aah,